Tokolo tingo kuna mbutu Obima na tomo tango nisona mwa kanda Na ebi bien ke yali kamo na me obo okangela N'importe qui elongi dengo na te Na tuna kyo d'ailleurs Esko lota kinga olobite na lota emutu nisu Me ifo kameme oza na mwa bon humeur maka mwa dengo na Vraiment na zagi très touché Obo kose nga ba excuse kwa